uthanda nomuntu wesilisa ongamshayi uthi nebona engathi akamthandi ngokwanele ngoba abanye abantu besifazane bahlukumezeke emoyeni abanye bahlukumezeke ngisho indlela yokucabanga ngakho-ke madoda manibona lezi ingane zikotele obaba abadala aninakho ukuzigxeka naninesandla awunithule nithini baphathi bezwe omunye umama wathatha umbese wadabula isisu ezama ukufaka ingane ngekhanda ngimbuza wenzani uthi uzama ukuphindisela ingane yakhe esiswini yona ndlela akangayivikela ngayo kula bantu besilisa abahlukumeza abantu besifazane nasengishaya uvalo simakade kube ma ngingahlanganisa iy'nyembezi zabantu besifazane abakhaliswa amadoda cishe nje usungaphuma nozamxolo wesikhathi sikanowa.

No, ndidlala babulawo kwethini ande njena kwamina andwethini ndidlala babulawo ihlobo. Suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka, suka,